penyilo tika penyo o wena elo bebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana benya a hobu me benya mukana hobu me tao e kobu me benya mukana kobu me tao e hobu me benya mukana

siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

penyilo tika penyo owe na elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana